0: Berta, chimukunda changu, nyamasunu wakatsukwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Kosi. Piri.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Aundi bvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano iduya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu, nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi Anifa, atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu, ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupakwanisa mukorore wavo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, hino uyu ndowega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye hazvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo, asi inini ndaifunga kuti hazviro kwazvopi, nyangu sezviro kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe, aziye uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisanowo.
0: Wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundisa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tinudzirai
3: wangu mutengo wezvekurya panguva.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri. Tatu.

0: Halo, Parunare.
1: Halo, marah nasi ya.
0: Darah cimara andru tara nani.
2: Utara nasuang, sekalia si kupo.
0: Mati telefon lah murepi.
2: Itu sutri rokar jadi siade, jadi sutri nyamatanda.
0: Nyamatanda.
2: Di sofa.
0: Ah, tipe itu, gue kupera gue sondo.
2: Nyamasi, tuk-tuk kor, tuk-tuk kala-kala nyemba, maminda. Mangwana tukawa shenyemba, mutumindu kikle.
0: Boko atano shanu.
2: Ah, tambi saro monangu Rosita João, Paulina João, Serina João, mamá, Paulina Mateu, papá, Zacaria, Chipete. Nawe se vaka kupo singabatambe.
0: Ndatenda moani mangwana ni yakanaka.
2: Atenda.

0: Aro nare mangona ni?
1: Alô?
0: Nere kutaura nani?
1: Kugona meki Luiz meki kama konya tishema kata.
0: Kuno fara liko kamure?
1: Ah, kuno fara saka naka nkoma vipi.
0: Nere, zino tipe iti ziku pera kwe sondo?
1: Namasi jimburi munda, mangona nukandripa nyumba, mdomingu rombeda kesho.
0: Tipe, ora iti mkwasa nuashanu?
1: Sudah nanti kita bahasa nate kini kondo ya Mai Maria Manon Gadi dan Zimani Moria Pita Brown di Ana Masanja Megi Luigi William Megi Luigi Rosita Megi Luigi no mami gue tuh nih sensation gak pindah sini kemana akan naga nate
0: Atenda mau nih mangkuran ya akan naga
1: Atenda nih mau bahasa pandir
0: Atenda Ayo kosnya sudah aku udah muter aku pergi siram Ati Varej kamu cinej Aru nare mangwana ni?
2: Mangwana ni mchemarati.
0: Nire kutawara nani?
2: Kutawara mangwana Juventus Mpano Bansenga.
0: Juventus wani?
2: Juventus lini.
0: Iko kwa mwuri kuna fara hiri?
2: Kuna kuli mchemarati.
0: Kepe iti zwe kupera kwa sondo nge shupi shumaronga?
2: Kupera kwa sondo, kasi, ndirikumunda. Pangwana ndiri kumunda mtomingo kutorora.
0: Natenda mo kwa tisano ashanu?
2: Ni matambisa kuna manu wangu chelechiu mtalazari. Aume haki wa akoma alivano hapa. Na manangu kazanga jina Horacio. Halia ndezamara. Na kuna Rosa manangu. Wapeza.
0: Natenda mwane mwangwana ni yaka naka.
2: Bo.
0: Ayiko shine shirikai tukutende shukuru kwa zune kufona kwa maita mkapinda mchiro nguwa chino. Akuta ora kutichiro nguwa ichatoka chukarini mutiwe chishanu. Ndo sakarabai makatikira nepe nyuro ya ratim

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi. Piri. Tsa.

Masoko Muchute arikwerengwa ndini Raquel Paulo Jorge. Zvikwata zvenyika yeMozambique noZimbabwe zvakaunganidzana kuri kuita maakani akarengana nekuda kuona mvura yemurambo waPongwe neBozi kuti zvipungure ngozi inobatwa mukunetsesa kwemvura. Kuunganidzana uku kuri kuizwa kuti Shito reManeka pagore rega rega. Zvikwata izvi zvinonga zvakabatana zviri mukati mekuda kuona kuerera kwemvura iyi kupasa ruzivo kuanhu anoziya ndizvo makamaka mumagarire ekunza. Mutungamiriri wembuto yePongwe Ara Centro Antonio Melembe watiena masoko mazhinji nyika mbiri idzi akadakisa zvikurisa zviri mukati mekuda kuona magarire ekunza. Obert Gonye ariena unonerawo ngemvura iyo inonga yechibva munyika ine Mozambique yoenda kuprovinsi iyo Zimbabwe makamaka masvingo kana kuti provinsi yemunyika yeZimbabwe masvingo. Achiona gore rino iri akagarisana pasi kutsetsa mazanuari ese kuda kuonera mvura yona iyi inosozara murambo uwu makamaka yozoenda kobara ngozi munyika ino yeMozambique. Ekuzoti wari kuonerera ngebasa irona iri pamurambo iyi inodarika nyika yeMozambique noZimbabwe ichatsigirwa ngereno yeOlanda yochimirwa ndiAlfredo Misi unoziya ndizvo murambo weBozi Pongwe noSafi. Gabineti rinonera ngezvekudzirirwa kekumwa mitombo inorwadzisa manika muno yapangidzira kutsikora kwayo zvikurisa ngonda yokwirira kuri kuita mutengo weanhu ari kuhunguruka zvese ngonda yekumwisa mitombo inorwadzisa. Amweni atenda avo akatarirwa muzvipitari zvizhinji zveprovinsi ino yemanika kuzoti amweni avo akuhunguruka zviri kuzwi ari kuoneka ona echiherereka makwanza mazhinji emumataundi nomavhila. Masoko abhuyiwa ngegabhineti iri atiaona gora perero dakara nguva ino zvipitari zveprovinsi yeManeka zvakatarira pasi anhu anopinda pazvuru zvirongo muna akutozunguruka ngonda yekumwa pamwepo nekufumari mitombo inoradzisa. Nhumwa yegabhineti yona iErminio Saiti wapangidzira kutsikwara kwake zvikurisa ngekukwirira kuri kuita kufumarwi kembanje izvi mukuenzanisana negora dochimiri 25 apo pati anopinda zvitanhatu nemazana marongo muna nemakumashana umwe ndiwo aenda kotarwa pasi kuti ari kuonekaona echibhema mbanje mutombo unoradzisa. Erminio Saiti watena zvodikana kupeta masimba makurisa ekuta mupango muzvikora kuti ana adoko asiye kumwa mitombo inoradzisa kuitira mangwana kubata dambudziko rekuhunguruka. Mutungamiriri kudishiti rosunenga muprovinsi yeManeka Angelina Ngiras watiena kurudikana kutengeswa basi basi zviro zvakarimwa paguti kuti iri riri kuwambidza mangwana rekutengesa zvirimwa. Angelina Ngiras watiena dishiti iri rakabatwa ngekunesisa kwemvura akaita kuti zvirimwa zvizhinji zviparadzike. Mutungamiriri uyu wati dambudziko irona iri rokubara kusama zvekurya uyezve kutengeswa kwezviro izvi zvodikana kuonererwa kugondesa zvekurya. Vachiena kutengeswa kwezvirimwa zviri kuitika ngonda yekuti anhu ana zvokurya izvi zvinopasawo kusamawo zvokurya pamwepo neutongo. Mr. Dorothy Chidro Sunenga wati provinsi yeManeka kanoti Mr. Dorothy Chidro Sunenga provinsi yeManeka Angelina Ngiras watena unyangadzi zvirimwa zvizhinji zvakaparadzika asi dishititu iri unorugundo rwezvekurya. Provinsi yeManeka iri kubatana dambudziko rekusama
mafuta anosenswa mumotokari nekusamama kwanza ari kuhamba nawo iro ndiro basa gurisa ndikana kuizwa panguva dzinodze kuti kuti rekutengesa zvirimwa tochimiri 26 rinoambidza mangwana mutungamiri unange mafobika nekutengesa namanika muno Maria de Assunção Fernandes watsirangura kuti matambudziko ona aya ari kuita kuti anhu asakwanise kutora zvirimwa zvavo kubva kuminda kuya zotengesa mabazari dambudziko rimweni rabuyiwa ngemutungamiri watena ngerekusama mutengo uwo wabuyiwa wekutengesa zvirimwa zvimweni hingana magwere nochimbamba mutungamiri uyu wati nguva dzino mbuto yaanotungamirira iri kuita gungano muprovinsia nemadhishitu zviri mukati mekuunganidza ese avo anoita basa irona iri kurima anotengesa kuti atsvake mazanwari ese aone zvingaitika mukutengeswa kezvirimwa izvi apurutani ndiwo masoko atanga tinawo.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu,

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi unu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tari.

0: Tinoti radhi Msambiki ndiani? Mamuka.
1: Sivano tamuka tinzikamungwe mbesina famuzambungu basi biligado kaye.
0: Tirikubuya nani?
1: Pano mkulemine pano manjitu abidu rapozu.
0: Muruku verikaita murukupi?
1: Imuno mbaya mbani zona ya mbati.
0: Kakaita wanu kubairo singu?
1: Mbairo nyama tani, mbairo nyama tani.
0: Nyama tani kuno mbate zwe?
1: Inde pae pamele kade kurvon kudeseri ne pae asli kuna kaka banko mangoro mbasimera amerika dombate kuno kuno.
0: Ii, jiro shakona jiro kuchicha.
1: Na dago, mbako nagale bine pae.
0: Hao?
1: Ah, mbati mwala kubairo singu atokera kuno kunyama tani ya mshabarare.
0: Mchunga mjojeni chino enda kunani?